0: series, by the way, is available on demand on the CBC Listen app.
1: Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Goal is also a song by Chilean rapper Ana Tiju and the Mexican singer Julieta Venegas. It's not specifically about football, but uses the term goal to celebrate teamwork and solidarity. Check it out.